0: Kita minta ya semuanya dah.
1: Iya.
0: Ayam. Masalah. Ngelih. Jibu-jibu dulu kah?
1: Ayo, bersih-bersih.